0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ketam jauje shikesa huiri ha, rirahauri waim kusuki richab ala, katekuri kubirchrech.
2: Konohel riwinak arena be, kehachri uts amaha, e aretachi e kabarelab chiri winak, reke kehachri makasta uts, katekuri riat aresha kol ri uts katena chanimri.
1: Shaherik ut. Are wiri rumah bal takri kutbal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea katekuri kukutri uqihil iri tuhishela kekhon chrechri are katekuri kashuli ubi chipra Kafarnaum shokuhe riunan ri rachlal iri tuhishela katekuri shakep ushib qih kekanah kan chila pitnak chakri ashbal kechri ahudio Katekuri ri Jesús paqui ubi para Jerusalem. E para nim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chich taqri plamosh y shokuhe ri akashal taqpuak chet iul pa taqri kakolbal. Kuban kunasiar rukkam katekuri konohel ki ukiak ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish Kuheme hobiri kipuak riek eshal takpuak e kukiak biri kitem. Katekuri kubir chkech riek ayenyel takpalmosh.
3: Chivesa hobi veri waral. Mi ban hun kayibal chrech rirachoch rinutat.
1: Rieu tehoshelap kiknatak chitsiptalik.
4: Riachishinik chrech riawochoch kinukushna.
1: Katekuri riachudio kikbir chrech.
5: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewa kab ano?
1: Re Jesus kubich kech.
3: Chivili huera chochri Dios ri, kategori paushib ich kinyak china humul.
1: Kategori ri ajudio kikbich chrech.
6: Pakawina kwakip hunap, shiakta huera chochri Dios ri, kategori paushib ich kayak nariat.
1: Kategori are areru bakil kutshoch. Yare takchi kuyak rib chikshulri ekamniqib knatax chkechri eutexelab chishubih wiri kategori kekohon chrechri tiptalik echrechri utsikh shubih riare are takchi koriare pare Jerusalem para nimaqih rechri qashebal sibalahiki kekohon chrechri ubi are takchi kikil ritq kutbal kubno katekut Ri Jesús mkekhont chikechri eare, rumal rech chikonohel retam kiwach, eriare manrahau shiktah kiahunkat baltsik chirech pakui riwinak, rumal rech chiriare retam rihastak kopikanima riwinak. Juan capítulo 3 Chikishol ri fariseo, kohunachi, Nicodemo riubi, hunnimalah winak kechri e judio, Chakab kbe ubik rukri Jesus kurkari are katekuri kubir chrech
7: Rabbi ketam chat petinak ulok rukri Dios jejas at hunachtih Romar reche mankota hunri kakuinik chrech ubanik ri jetak kotbal chekaban riat we mankota ri Dios ruk
1: Ri Jesus kubir chrech
3: Kasih kasih kimbir chavech we hunwinak mankalashta chihumul Mank kovintah kril rirahayubal ri Dios.
1: Rini kodemo kobir chrech.
7: Hasubani kuyao kuban hunguinak. Arech kalashik karetakchi riare riahuinakchik. Laka kovimpuch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
1: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kastzih kastzih kimbir chavech. Wehunguinak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik chiri ish kishalash chinahumul. Ri kyaqik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man avetamta hawihe.

0: Chernohel chikril kamikri Riuh manketamtah e hachin shehakouri wokoch shokohe riuh manketamtah Chitaba kueri chrech riare Zakat chihunap Riarek kowin la kichauchi parechwi
1: Rieunan eutat hewakikbih Rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio Rumalrech chiri a judio Shikban hunk atochzig e hunam chikiboch Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
2: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
3: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin syahun khaswach riwetam. Riin ceri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikim wila.
1: Kategori kikbih chrech.
4: Khasku shuban chawach. Khasu haqik shuban chrechi awokoch.
1: Kubih chkech.
3: Warish bitach chiwech. Kategori riish mashine tatabehtah. Haskuche che are kiwah kitachi humul weri. La shashu kuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelapri are.
1: Ketzalah wach wachi. Kategori kikbir chech.
5: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
3: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam tah hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehe taknu wa ochri in. Ri uketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuachri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok rukri Dios, mankota hun hasuwach kukuin ri kubano.
1: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare, kurika ikubir chrech.
6: Lat kat kohon chech ri okohol riachi.
1: Riare kubih.
3: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubih chrech.
6: Ri atawi lom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalai fisah e kubih.
3: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
6: In petinak pawe uachuleu arechk banta hun katbaltzik. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Echo hun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
2: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
6: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
1: Juan capítulo 10.
6: Qasih qasih kim bichiwech ri hunwinaq che mankokta pariuchi kikral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitsel winaq kategot ri hun che kok pariuchi kral are ahyuqri chkech richih ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richih kiketat behri uchabal Chikihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerelsahu bik e ke ukamu bik. Aretakchi ishe e satahu bik konohelri e uchih. Knabehu bik chikwach. Kategori richih kikiternebehri are. Rumalreche kikchobu wachri uchabal. Man kikiternebehta ubihun winakri. Che manchob talta uwach. Shane ke animahu biri rumalreche man kikchobta uwachri uchabal rihun winak. Che manchob talta uwach.
1: ri Jesús shubich chkech wi hun tsiho belil ri katikuri iere man kikchop tu bishkal wi shubich chkech katikuri ri Jesús kubich chho mul chkech
6: qasih qasih kin bich chwech inri inuchi kral chkech ri chih konoheli epetinak kanna bech nuach ri in e la qomab shqoxe eitsel taqwinak katikutri chih man kishkitat bextari kichamal inri inuchi kral Wekohun koku bi pari uchi ikral, che innakut kakol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kakohi kikaslemal, ekikohi ksibalak kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Rihunche tohom rikilal, cheriman ahyuktah, cheriman erechtarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitechkech, ekiutukihubik. Rumal recheriare tohom rikilal, emanimta ki ihrichih chuwach. Inri in utzalahahyuk, eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enu chih. Ri in, eko china nikah nu chih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nu chabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino loko ehri tatshel, rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atak china humul chwech. Mankota hun kesan chwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak china humul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik, mankunam tichikwech ri ahudyo, Rumal rech wetzihri, iki chikshol riyare kekbih.
7: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, khasche kitat behri utzih.
1: Ik och nikah kekbih.
4: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
3: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ov sashik pari Jerusalem ri nemak ik rech rik ak nimrachoch ri Dios. Si belak kashtew, ri Jesús kwakat para nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ahudyo kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rikush labal, we atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesús kubih chkech.
6: Weri ishbitak chivech wumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik banouk atoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne che kekamtak, Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat che shuya chwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik ri ahudyo kikamchi ulok nikahabakh arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesús kubih chkech.
6: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinik eak chabach.
1: Ri ahudyo kikbih chrech.
4: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzik kabih pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesús kubih chkech.
6: La manzib atalik ta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzih ri Dios chkech, kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, chetioshirisam etakomu loqchu wachulew, rumal ritatxel riish kibich rech. Riat kabihuni tzeltzig puwiri dios, rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
1: Humulchik, kak kikche priare, katikut, priare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbeu bi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibala kiki ki open ruk riare, katikuri kikbih.
2: Rishwan, Mangkota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ronohel.
1: Katekuri chilari ik ike khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, che are kitin mitri mari, eri rachelal marta. Rimari, Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl Eshu chakki kharisak rirakan ruk riwi Ri ushibal lasaro are are riyawab Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
0: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach riat Yawab kolik
1: Ruk takwetzik ri Jesus kubik
6: We yabil ri mankuk amta ubi parikamikal Weya milri sharech banal tokop chechri uqihil ri Dios. Arech ki qihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus ku loqo qeh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Ari tiqchi kretamah che yawa briare. Kanak chinaken keb qih pariko virare. Ari tiqchi oko winak chiri keb qih. Kubik chkechri ite hoshela.
6: Joba, chukhtzalik chihumul pari Judea.
1: Ri eutoxelab kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiria judios kah shat kikiak chabach. Kategori, katbechi humul gela.
1: Ri Jesus kubih.
6: La man kablahu tari kahbal ko parikih, we hun winak bin pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uachulewri. Kategut, we hun winak bin chakab. Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
6: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzak chikuch kubik chkech.
6: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
1: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech. Kubik chkech ri nikah itichosholab chik.
4: Chokuhe hoba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
1: Are tachchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chiki heb ik chik mkutalchi parejul. Ri betanya nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj estadios. Esi belag ea judio she open kuk ri Marta y ri Mari. Chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal. Ari tachchi ri Marta kreta mah che pitna kulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik, kategori ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
0: Ahaushel, weta atatkori atwaral. Mankaminak tari rinushibal. Kategut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri ashibalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
0: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbalk ir.
1: ri Jesús kubir chrech.
6: Inri in kasta himal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kamta wi, lakakoh weri.
1: Riare kubir chrech.
0: He, ahaushil in kinkoho, chatri at Cristo, atukohol ri Dios. Rikpetik chuwachuleu.
1: Artak chi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachlal mari. Katikuri kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
0: Rehaushel kohela. Katikuri katusikir.
1: Riare shiwi kuta witsikri. Chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Rikesus maha kopen paritin mit. Shanik ona parikolbel hawihe shukuluri marta. Ri a judio che copa ha ruk rimari, chitahin kikupsa kush, aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiriare, rumal chik choma chik bechuri hul chok eh, aritak chi rimari kopen chuochri Jesus, aritak chi krilo, perkatik takchuri rakan, katikuri kubir chrech.
0: Ahabshel, wetat kaat ural man kamlak trer nu shipat.
1: Ari takchiri Jesus kril ri are, chiko ik ishuqe ki ri ahudio ruk ri are. Atut ri rushlabal i hunwi kunao. Kategori kubi.
6: Hawi hesi yawiri are.
1: Ri are kikbir chrech.
0: Ahabshel, tasahulok. Kategori kawalre.
1: Y Jesús con chakpich o ech, kategori ra judio kikbich.
2: Chivilampe, si balak shulok o ech riare.
1: Kategut, echechun chkech kikbich.
4: Riare, chesh kuwunchu haqikri uwak och rimoy, la man shogohetach kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Kategori, ri Jesús katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabach chuwach. Kubihri Jesús.
6: Chivesahle huna bah.
1: Rimarta rirana brikaminak. Kubih chrech.
0: Ahaushel, kochirishlabla. Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesús kubih chrech.
6: La manubim tachawech cheve kori akohonikriat. Kawil nariri ukihil ri Dios.
1: Kikikesah biri huna bah. Katekuri. Ri Jesús kai chikah e kubih.
6: Tatshel. Que maltioshik chavech rumal reche shatatabeh rinutzig. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzig ronohel mul. Katekut, shimbihweri kumal webinak che kovugri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitahweri, ko kurakakeh uchi.
6: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatzik. Riwoch psom chrech hunatziq kamnaq. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
1: Eki chkech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari. Aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, echohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, eke kbir chkech ri shuban ri Jesús. Kategori, ri ini maktak chuchka khawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikokib, ekikbih.
2: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weka kayakan bee chrech, kono herri kikohon chrech riare. Kategori, kebena kuri riak romano, ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Kategut, Hun chkech ri eare, ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunabri, kubih chkech.
7: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubihtak shakparechwi, shane are are nim chushkahau pa wehunabri, Shashuk asheh bishikri utsikri Dios, چری خیسوس کم نا رومال اتاق بسشیک کی وچ ری اماق امین شیوی تتقاب چکی چ ری اماق شنی شقوخه اریش پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری کی کچوما خوبیک چک کخ کی کمساخ ری اره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خیسوس من کبین تا چک چک شال امین ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانک به او بی پر تین میت چی کوچو نقاخ ری چینی لکو لیو پخون تین میت چی افرائیم او بی کاتی کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو کاتی کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قاشبال اریچ کی کچاخ چو بخکی کی کچکوخ ری خیسوس کاتیکوری که کبیخ بلکیم آری تخچی ایکو پرانیم را چوچ ری دیوز
2: خاص کبیخ لمن که پیتالو ری آره پر نمقیخ
1: ری نمق تق چوچ قخاوی ایری فاریسی او کی اوم چی و تق نکری وی که خون ری تام خوخه کووی ری آره را خوشیک کو یاو بیشیک آره چ کچاپ و بی ری آره
9: خوان کپیتلو 12
1: واقعی خ چوشه کن ری قاشبل ری خیسوس که پی اولاق پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ ری خیسوس چک شول ری کام نقیب خیلا ری کیا وا ری آره ری مارتا آره که قاشین ری وا ری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چو ری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بی خون پخبل کوک الاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خیسوس ای کو چقی خاری ساخ روک ری اوی ای ری کوک الاخ کو نبل بی پرنوخیل ری اوپخا کاتی کوری ری خودس از کاریوتی چی خون چی کچ ری تخوشلا ری خون چی کو خچ ناری آره کو بیخ
4: خاص چه منشکایش تا ویکوک لخکونابال ری پا خولا خوخکال دیناریوس اشیا تنه چکیچ ری میباییم؟
1: کاتی کود منکو بیخ تا وری رومال چکوک ایل و چومنیک چکیچ ری میباییم شانه کو بیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم کاتی کوری رومال چک آری و کال بل پواق روک ری آره کورایی ری پواق اکری القاق و کاخ چیلا کاتی کوری ری خیسوس کو بیخ
6: چایا کان ریاره رخاو شیک چه شو کول وی کوک الاخ کونا بالری ریچ ری خون قیخ ری تقچی کین موقیک شاس رو نخیل ایخوا ایکو می بایب لا ایوک کاتی کود ری این من رو نخیل قیخ تاوا اینکو ایوک
1: سی بلاخ ایک ای خودیو ایک که تماخ چی کو ریاره خیلا کاتی کوری که پیتیک منشیوی تا که کلاری خیسوس شنی شقوخه که کلاری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ چک شال ری ایک کم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شقوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ری آره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک ایک خون چریچ ری خیسوس پاری خون قیخ چی اپناق ری ویناق چی که چی ویک چی پی اولاق پاری نیمق ایخ که که تماخ چی ری خیسوس پیتنق اولاق پاری خیروسالیم که قیب و بیو قاب تق پا کای ایک بیچ و کل شیک ریاره که کرق قیخ که چی
8: او سانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلوخ بریو بی ری خوشیل ری رخوینیل ری اسرائیل
1: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
8: ماشی بی خویب اترال ری سیوم چه ویلان پی ری خوینیل چه پتیناق اکانیناق چری خون الله رال خونتیت بوریش
1: باوی خون و چنیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هره تقچی که اخلاشیک ری خیسوس پر یو قیخ کنا تخ چکیچ چه ویری تیبتلیک بوی ری آره ای آره و ریشبان چریچ ری وینق چه اک او روک ری آره هره تقچی شو سکیخ بلوق ری لاسر و پر خول کاتی کوری شو یا خون کک اسلمال چریچ که کبان قطاق چیخ بوی ویری شقوخه رومال ویری ریوینق که کولاخ ریاره رومال ری چی که توم چی ریاره او بنام ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسه او که بیخ چی کشال
4: ری ایش که ویلو چه من کشچکن تخ Kamikri, konohel iwinak arek iternep emre are.
1: Ik ochila, ikhujun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirkari alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
3: Ahau, ri uk kak kil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish, Riatrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
6: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri, rihun chekulo okeh ruk aslemal, kutsakri. Erihunche kretzelah uwachri ukaslemal pawe uwachu leuri ku kolnari chrech rihunalik kaslemal we kohun kinu patanih chinu ternebeh ba kateguri hawihein kowiri in shokohe chilari kowiri nu pataninel we kohun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are we chanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel Chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
4: Riin nuya om riukihil are, katekuri kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbikche hun kakulha wiri. Enikachche kikbih.
2: Shchabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesús kubih.
6: We hun chabalri, manu humal tari in shpetik, shane I humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih chewe uachuleu. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuachuleu. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuachwe uleu, ke ink amna ubik konohel ri binakwuk.
1: Kubih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
2: Riuch, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakih chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubih chkech.
6: Shak atal chukih richak ochishol. Chishbin ba aretakchi konari chakh ibuk. Arech man kishu chap tari eku mal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretakchi konari chakh ibuk. Chishkohon chrech richakh arech ri ish ishral kuwal richakh.
1: Aretakch bitah wiri ri Jesus bek eku kuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چریچ ریاره اریچ قصیخ کبانتخ ری چیخ شبیخ ری ایسایی است ری خاشال و چیخ ری دیوس
8: اخوشل خچینک که خوند چریچ ری قصیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچینش قلق ایساش چواج
1: من لقتخ که خوند چریچ ری دیوس رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایسایی است
8: امو ایریسام ری کی با اوچ ایو کو ایریسام ری کانیما Arech manke kaita ruk rikiwokoch, arech manke kichop ta ruk rikanima, arech manke kisutih ta ulok kip parikik aslemal, yarech manke inkunah tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumal rech shril ruk ihil, ischop wi riare. Gneba, man ruk tanae wiri, kastir chi shokuhe, chikshol ri in maktak winak, ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech chiri e are, arekik lokokeh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurekakehuchi ikubih.
6: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinak ulok. Kategori ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchach, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwechri in, man kekanak takan parik eku mal. Wekohun che kutari nutzir, kategori man kuk aslemahtak, ri in man king bantak atohtzih puwiri are, rumal reche ri in, man impetinak ta che ubanik atohtzih puwi, we wachuleu, shane impetinak che ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakub ikri in ema kuk aslemahtar inutzih, shask ochiri rikabanow katohtzih puwiri are. Ritzih che nuya omu chobik, are rikabanow katohtzih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal recheri in, man inch awinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbik ekin kuturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh riin, hachau bimri tatshel chwech heri utzihoshik kiman riin.
9: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renimkih rech rikashbal, aretakchi ri Jesús retamchik chishopan riukahbal, chikelubipa wachulew ekkash chuwach riutat. Aretakri are shulokokeh ri ewinak chikopa wi wachulew. Keulokok ehri are chi pariuk isbalilna. Pariwa imrech rishkekal. Aritak chi rik ashtok. Uya omchi pariranima ri Judas Iscariote. Riuk ohol ri Simon. Richomanik chi kuchechnari are. Aritak chi ri are retam chi ritachel. Uya om ronohel pariukap. Eche pitnak ulok ruk ri Dios. Eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak cheriwaim, kuyakan riretziak, kuhatik hunsut cheupam, kategori, kukekha pahun chakbal, ekumahik uchahik rikakan ritehoshelap, kategori kusuruk hunsut che uchatim cheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
8: Ahaushel, che atkat chahoble wakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
6: Rihastak chikin ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
1: Rilu kubik chrech.
8: Hayi, man kota wa kachak wa we wakan.
1: Ri Jesus kubik chrech.
6: We man kinchak ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simon Pedro kubik chrech.
8: Ahaushel, man shuwita bari wakan. Shani shakukhe chachahaba rinukab rinukholom.
1: Ri Jesus kubik chrech.
6: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekot ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow na riare. Rumal kwa kubik.
6: Man iwanohel ta ri ish ish chachok.
1: Aretakchi ishchaktak rikakan rumal riare. E aretakchi ishkohtak chiriritziak ek oche humul churimesha. Kubik chkech.
6: Lakichobor ishmantak humal riinibuk ish. Riish akhtik e ahawshel kishchachwech e uts rikibik. Rumal reche kasik inheri riin. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtik shinchahri iwakan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri wakan chbil iwib. Rumal recheri in shin yahun kambal noh chivech. Arech, shokuheri ish. Heri kibanohe has shimban in chivech. Kasih kasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokuhe, ritakomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiveri si balah utziwech ri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin tak rishi encha o. Katekut, kasih che rahawshik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimbih chivech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Aretak chi ri Jesus shubih wiri, Shpekesh pare rush labal te kuriku bih.
6: Qasih qasih kin bih chiwech. Hunchi shol riish kin hachou nari in.
1: Riite khoshela kik kayeh kip chik shol. Men ketam ta khachin rik bishik. Hunch kech ri te khoshela. Qiol chuwo chukush ri Jesus. Ri hunchi sibalakh loq chuwo ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubih chrech.
8: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubig?
1: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus. Kate kuri kubig chrech.
4: Aha ushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubig.
6: Are rihun chekin yana ri wa chrech, chekin rup na pari utum.
1: Kurup ri wa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Katekuri, rukrich kapwa shia chrech, chanim ko kri Satanas pariare, ri Jesus kubir chrech.
6: Rikabana, chi aninak chabana.
1: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, hasche kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ripuak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tahen kubir chrech. Chalo qori khastaq chira khawshik chqech pare nimaqih onshane okuya chkech ri eme bayi aritak chik tikhtakhik ri war rumal shash chanim kelubik aritak chi wiri chaqab nikot aritak chi kelubiri are ri Jesus kubih
6: kamikri ihilam ri okhol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbiech kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri, shokonje kimbiechweri chivech riish. Riin kinyahun kak pishap chivech. Chi loq ech bil takiwib. Jehas ishin loq em riin, jerichi loq ech bil takiwib riish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish, ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori loq ebal chbil takiwib.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
8: Ahaushel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
6: Hawihe rikin bewi riin, Riat man kuyatah kinaternebeh bipawe uchanimri. Katekut kinaternebeh nari pahung ishi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
8: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanimri. Riin kinyakan ri nuk aslemal resh toko bisabal awach riat.
1: Ri Jesus kubir.
6: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim che manawet amta nuwach.
9: Juan capítulo 14.
6: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe kishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok e alahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbih neri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, kishinkamu bibuk, arech gela hawihe inkoviriin, shokuheri ish ishkochila. Kateguri, rikolbal hawihe kimbewiriin, riish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
4: Ahaushil. Riuch manketam tah hawihe katbewiriat. Laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubir chrech.
6: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Mankota hun kbechuach ritat shell. We mahu mal ri in. Ri ish. We iwet am nuach in. Shokohe iwet am uach ri rinutat. Chikamikri. Iwet am chiwach. E iwilom chiwach riare.
1: Ri alip kubir chrech.
8: Ahaushel, chak uturi tatshel chakawach, e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
6: Halib, junpak ichine inko ibuk, kategori manawet amta nuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ritatshel. Hasko che kakoch oka bih, chak uturi tatshel chkawach, la manka kohtak cheriin inko paritatshel, teguri ritatshel kopariin, ri hetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viriin. Eritat chel che hekel bukriin are arek manovri chak. Chishkohon bachwech. Riin ink oparitat chel. Kategori ritat chel kopariin. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne bachwi rumal wechakri. Kasih kasih kim bichi wech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokohe kubmanari ri are. Richak che kim ban riin. Kategori kubmanani malachak chinachuwach wechakri. Rumal recheri in kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih ri ish pari nubi ri in. Rin shas kimbana arech ritatshel kakikhalashik pari kohol shel. Wekohun hasuwach kikomih pari nubi ri in kimbana ri weri. Wekini lokokeh ri ish kikol ri ri nubi shab. Kategori, kinchawna ruk ritatshel ekuyanari chiwech hunchik. Ahtoli wech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, rech ri sakalachzih, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal rech eman kriltah eman retamta uwach. Kategut, ri ishi wetam uwach ri are, rumal rech hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri uwachuleu man krilta chin uwach. Kategut ri ish kinivilna rumal reche ri in kori nu kaslemal eshokuhe ri ish kikohiri kaslemal. Parehun kihri ri ish kiwetamahri che ri in inko pari nutat eri ish ishko pari in eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk ekukolo areri rihun ri che kinulokokeh. Kategori rihun che kinulokokeh ri in rinutat kulokokeh nari riare. Kategori riin kin lokokeh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Ri Judas, chemanare triskariote kubir chrech.
10: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu.
1: Ri Jesus kubir chrech.
6: Wehun winak kinu lokokeh kukol nari irinutzih, irinutat kulokokeh nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtak, man kukoltari nutzik. Kategori ritzikche kitatbek, man weshtari in, shani utzik ritatshelche intakowinak ulok. Shimbik veri chiwech, retakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagu shlapshel, che kutakna ulok ritatshel pari nubi, rare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, che kinberu gritatshel, rumal reche ritatshel arenim chnuwach riin. Kategori, riin kinbih weri chiwech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookeh ritatshel. E cheri in kin mano cheri hacha in utakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
6: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukap, cheman kuyatu wach pari in. Kuchoyu biriare. Kategori, ronohelu ab. Chekuya uach kuhost ich. Arech kuyachi nani kahta kuwach. Riish, ish hosem ta kuqab chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wip ri in pari ish. Heri has rihunu kab che, che man kkovin ta kuya uwach pa utukel wi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uwa, ish ri ishuk ab. Rihun chek heki pari in, eri in chekin heki pari are, rihun ri kuyasi balastakuwach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini kibano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori kmolubik, kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haqi pari in, ek haqi ri nutzih pari wanimari ish, chita mari hastaq che kiwahri ish. Kategori, kia tahnari chivech ri ish. Ri uqihil ri nutat areri, cheri ish ki yasi balag iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Heri hasnu loqoq eshik u banom ri tatshel, shokuhe, heri I loqoq eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u loqoq ebal nukush. Riish, wekikol ri nupishab, kish heki ri pari loqoq ebal nukush. Heri hasu kolik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari u loqoq ebal ukush ri are. Ri in, kimbihweri chivech, arech ri nukikotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalak ikikotemal. Arewa we nupishab ri in, chi loqoq ehba ich biltakibib ri ish, heri hasi loqoq eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erak chaben. Riish, ishwak chaben, weki banori hastak, chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, manreta amtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwak chaben, inchokinak chiwech. Rumal reche ronohel ritzig nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man istahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, yishintakubik, arechri ish kishbek, eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel rechasu wach, kitach rechri tatshel pari nubiri in, kuyachiwech. Rikintakan in chiwech, areweri, ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwachri ish, chivetamak che arena beh retzelam chinu wachri in, mahoq kretzelah iwachri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal recheri ish, man ishrech tari wachulew. Ri in, aretak shishinsik ish, ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chiwach rirajau. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin, shokohek kinikoh narih riri itzig ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche intakowinakulok riin. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeg, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwachri ki mak. Ri hunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban ri chak, chki wach she man kota hun chik panuinak chkwach, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiruk ulok ritatshel, ri ushlapshel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katok tzik panuwiri in. Katekut, Shokoheri ish ki banak atoxih panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chi pari umahi balulok.
9: Juan capítulo 16.
6: Shimbi hueri chivech arech mankota ashkina pariwanima. Kishkikiakna ulokri pari taku kolbal chamal. Kateguri. Shokohek penariri junka balcheri jun kishukamisahna. Kuchomak chikuban junta baltokop chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel, emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, retakchi ikperi kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota jun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Kategut, riin kimbih risakalaksih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Kategut, we kimbe ubik riin kintakna ulok riare chivech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwachri wachulew hachikeri itzel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche riin kimbe ubiruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi nuwachri, hachikeri katohtzik, rumalreche ri unimal we wachulew ri, Shmantahri atoxir chrihri are. Kamikri, konak ehastar se rahaushikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta cheuchobik, cheukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaxir, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaxir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shanekuyo bishikri, rehastar chekutao. Kategori, kuyo bishikri chiwach riish rihastak chekpena. Riare kuyanari rinuqihil chwech rumal rechche keatahna chech rihastak chewech riin. Kategori kuyo bishikri chiwach riish. Ronohe rihastak koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih. Keatahna chrech rihastak chewech riin. Kategori, kuyo bishikri riare chiwach riish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri.
9: Kategori, ehe hun chik shol ri eu te hoxela, ke kibirch bil kib.
8: Haslo wa we kubirch kech, manakta chik, kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
9: Kibir.
3: Has kuri man nakta chik, maketam tak has tak rikrak kubih riare.
9: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kate kuri kubih chkech.
6: Ri ish kikotka ichi chishol puwiri has tak chishimbih chivech. Man nakta chik. Kate kuri man kibil tachi nuwach wa. Kate kuri man nakta chik uri kibil china nuwach ri. Kasih kimbih chivech. Cheri ish ki shok nari e kik isna ik ush ri. Kategori, ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut, ri I biso bal kik eshtah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok, aretak chi mahok kri luwach ri ral, k biso nik rumal reche shopan ri ukah bal. Kategut, aretak chi shiltah huwach ri akal, man kna tahta chi rik ash chrech. Rumal ri ni malak ki kotemal, Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish makota junjasuwachi tom parinubiri in. Chitaba junjasuwach kategori kiatahnari arechka tzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pakambaltzih. Petinakri kahbal hawije mankimbihta chik chiwech rukambaltzih. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pabe junkihri riishkita.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Categoría.